Samchik chimi yotna sang konga uf korang mazer yang kongi ezza de tiram duna khidmat bachaspo matang sae ka tsa tsa entre zerbachin goma international day of families yani zanzu sidi fespa jakpu miuli toiga united nation ni choksna chikstong rugubgyana rugubchuna sumyano du gozuk chungkhane minchu yang goma chikstong rugubgyana rukupchu rujbiyan ukmata diyu goma mal lakhyuma guzuk songkhanin minsu gama nungata zanzuspu tamche khakchanin disko lahagolak chukcha yang yani samaji iqtisadi yani peni lompyanuk yang ngata sakhafat krims zirchansinang dituks ngata ishurik ya dituks ngata rmaun yanuk zanzus suna susyanta farroka chet ya zanzus yanu ngata ishurik yungatang chana dun mechabe mingna dun kanbe mingna ngata dija pumalla kuma chatsuk yang ngatang mimang suni zindagi nuk tamchi ngata si yargyas bayot bi mingna zanzus pu tamchi kakchanin tamchi kakchot dun gangmi skorla mimang sun la hagolip chik bi mingna dija pumalla kuma chatsuk lobima melze choga chana ngati maashira nuk ga suchi ga ngata zanzu shik yot pa na ngata suna susunya nuk arga luks po ngata lusha yang suna susunya ngata tabiar bayan cha yang duna suna susika ngata kakchi ka responsibility ka zimidari ngata kor bayan cha yang ga tushya nuk ngata roks bar urgos na suna susunya ngata zanzu shik yu na dhyano ngata fanke tupcha sin chuk zanzu sika na frugal bi sunis gazuk chizrik ya chi ngata lops pat zirbana ngata izzat bachaspu yang insaniyat yang duna imandari yang discipline dukzo langzo yang suna susika ngata snin tsik chachaspu ngata zanzu sika na ngati shun la lopshas inzu yang zanzu yot pa na fesizang ngata ata amay amas ngata frugal bi sun la fesizang shiltsap kan frun la talimi lompyanuk yang gaja gaja nu ngata ngati career choice bachasina ngata dun la sung se chil dan jasina gazuk lashik bachasina katuk dunya nu ngata rocks bacha khoins guide bacha yang argala adatun ngata garna lobcha jin su ngati zanzo su ne lobcha jin su yang gaja gaja nu agar katuk ngates face league len jasina decision chik len jasina katuk ngata ngati zanzo su gine kana argala in mat pinga ta guidance sun ya rocks nu ngata topcha jin su yang dun ngata zanzo su gine ngata strong look set face sangata yani tsunse shubal bisun inna gaja gacha agar ka tok khwa zanzo shigyot na ka tok strong lusha yang khoyer deluxe ka khwar gela fan ke top chasin su yang dar si tus pe no gaver ngata digital dur jasa sa suma technology ni mata yos mobile phone us computer us yang fe sangata social media sos di technology ni mana ngata suna su su jam chasas bu ya suna su su sfera tan se suna su si duk dar de no ngata shamil chasas bu ngata kule kule kam cha song fe sangata ata man na fu ya su su zanzu si suna su chano ngata nalla social gathering ri ya suna su su jam su sangata nga ener ga mosten mig nam bu ngata duk pat na du ngata kule kule kam song chana tutsos ji suna nu dare ngata shajaju di zanzu suna su su yambu du se espera tara ta cha yambu du se ener ga lux jakchas bu ya duk dare der ngata suna su su gombai ka gamba ta se ngata lak tut ba chas bu mana khak chane chana dare ngata ga zuk challenge ri ga zuk ngata nak bar turik yung ni yot ga zuk ba se ngata di zanzu suna nu ngata tafarruq ayung ngat ya zanzu suna nu ngata tik ba se rishta lus pa met coordination ngata lus pa met zarna sak pa sik pela na ju ki ngata lack of communication that is ngata ngata sang ki ngata social media khurang pera ta na space lekhu na ga tu ngata gangma nang yani yambo na ngata tu get jismani tor pa ngata yambo tu get suna su su spera ta rik ta cha ya suna su su duk darat ngata suna su su prochuk cha in na ga tu tu ngata kam song set ngata gangma nang chi chang lus na sang ngata takring alu set yani gangma ngata mobile phone ka da ya laptop ka ya computer ya tv ni ka ngata busy lu se suna su su ग्राहकचा शामेत सुने सुसंस पेरा तरंग आता कमचित यंग ब्यूजी लाइफ स्टाइल जस्ट जस्ट रंग तरसे तुस पुतुस खुशों जो गया मैं आता सुने सु तु थुक भी सुने सु यंग आता कमचेस पास सुने सु सु निम नो पास सुने सु सु थुक पर तिंग आता टाइम में जो जिंग आती लाइफ स्टाइल पु यानी मिचे स्ट्रेल बट भी दी तरीका हो आता चीज सुनसे यंग यंबो यंबो आता फाइनेंशियल स्ट्रेस सुनसे यानी स्नान लाचूत पिंचो आता पेनी कम चिक्यो ना संग आता यानी खुशी ना बो ᱨᱜᱟᱢᱚᱥᱮᱢ ᱢᱚᱱᱟᱢ ᱵᱟᱛᱚᱜ ᱫᱩᱜᱩᱱ ᱪᱩᱠ ᱫᱟᱨᱮᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱢᱯᱤᱴᱤᱥᱚᱱ ᱯᱚᱛᱟᱱ ᱞᱚᱵᱟᱞᱚ ᱥᱩᱱᱩ ᱥᱩᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱞᱵᱟᱛ ᱯᱤ ᱮᱠ ᱭᱟᱱᱤ ᱵᱟᱝᱥᱫᱩᱨ ᱪᱤᱠᱱᱟᱛᱤ ᱱᱟᱛᱤ ᱡᱤᱱᱫᱮᱜᱤ ᱟᱱᱩ ᱭᱩᱝᱥᱚ